0: kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: musik pilihan Isuara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Siap.

Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7-10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4-5 sore. Pantengin terus live TikTok

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah ngejam

mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polks Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Semua keseruan Iswara dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Happy weekend, sahabat suara. What you gonna do today? What's your activities? Keluar kek ya? Jangan di rumah aja loh. Mumpung Semarang itu cuacanya lagi sering cerah. Sebenarnya cerah sama panas beda dikit sih. But anyway, aku bakal nemenin kamu nih. Biasanya kan kalau weekend kayak gini ditemenin sama si ganteng. Tapi gak apa-apa ya, buat Sabtu ini ditemenin sama si cantik dulu. Karena si ganteng itu lagi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Salut loh aku di umurnya yang muda. Farhan tuh sangat apa ya, sangat semangat untuk mengumpulkan uang. Terus abis itu banyak kegiatan yang dia lakuin tuh. Kegiatan kayak Farhan, jangan mau kalah sama farting ya sahabat suara. Di sini di Nongkrong Bareng aku bakal berbagi informasi yang udah pastinya up to date dan menarik, dan bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik nih. Lagu pertama, biar membangun semangat kamu di weekend ini, aku bakal puterin Bruno Mars, I Just Might. Enjoy.

FMI Suara, suara warga Indonesia. Kamu masih di nongkrong bareng sahabat suara, barengan sama Gina Joyo nih. Udah dengar kabar belum sih yang lagi rame soal hantavirus yang muncul lagi di Indonesia? Jadi Kemenkes ini baru aja ngelaporin ada dua kasus nih, suspek baru. Satunya itu di Jakut, Jakarta Utara, sahabat suara, sama satu lagi itu di Kulon Progo, Yogyakarta. Sekarang dua kasus ini itu lagi dikaji lagi gitu, dicek lagi di lab untuk memastikan beneran positif atau enggak sih. Karena isu ini kan udah jadi obrolan lagi ya. Soalnya sempat ada kejadian serem di kapal pesiar mewah MV Hondius gitu ya. Di sana ada penumpang yang sampai merenggut nyawa dan ratusan lainnya harus diisolasi total. Pemerintah sendiri nggak tinggal diem kok dan terus mantau situasinya. Kalau ditarik dari data 2024 sampai April 2026 nih sahabat suara, sebenarnya udah ada 251 kasus suspek. Tapi kalau menurut aku, ya udah jangan terlalu worry ya.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Mau.
7: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
5: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teteh? Teteh siapa?
11: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
12: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng ya sahabat suara, dan masih ngobrolin soal hantavirus. Mungkin kamu bingung apa sih sebenarnya hantavirus itu. Jadi intinya ini itu penyakit zoonosis, alias penyakit yang nular dari hewan ke manusia. Biasanya tuh lewat paparan urin, kotoran, atau air liur hewan, hewan pengerat gitu, kayak tikus, celurut mau beda lagi gak sih? Dan virus ini gak main-main, karena bisa bikin gangguan kesehatan yang it's a very serious things. Gejalanya bisa merembet ke gagal ginjal, sampai infeksi paru yang berat banget, yang bikin susah napas. Malah tingkat kematian atau fatalitasnya itu tergolong bukan tinggi lagi, tinggi banget sahabat suara. Tapi di balik semua berita yang bikin deg-degan ini, berita baiknya adalah sejauh ini belum ada bukti kuat kalau virus ini itu bisa nular antar manusia. Jadi penularannya emang fokus dari hewan pengerat ke kitanya as a human gitu ya. Tapi tetap aja jangan disepelein, karena dampaknya ke badan itu bisa fatal. As I told you,

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di nongkrong bareng sampai nanti jam 1 siang ya sahabat suara. Tadi kan aku udah ngejelasin sebenarnya hantavirus itu apa gitu ya. Sekarang bagaimana sih biar kita itu tidak terkena si hantavirus ini? Kita kan tetap harus waspada walaupun ini tidak menular antar manusia, tapi kita tetap waspada ya. Kuncinya sebenarnya cuma satu, jaga kebersihan lingkungan sekitar kamu. Pastiin nih rumah atau tempat nongkrong kamu itu nggak jadi sarang tikus atau curut tadi yang udah aku jelasin ke kamu ya sahabat surat. Tikus sih aku paling sebel kalau misalkan melihat tikus karena jorok aja gitu loh. Jangan kasih celah untuk mereka main-main di sekitar area makanan atau tempat tidur. Makanya dibuang sampahnya kalau malam. Jangan ada sampah yang tersisa di dalam rumah. Ketika sampah rumah kamu itu udah banyak, buang aja langsung ke depan gitu ya. Masyarakat juga dihimbau untuk bisa hindarin kontak langsung sama hewan-hewan pengerat itu. Kalau kamu lagi bersih-bersih area yang sekiranya kotor atau berisiko ada tikusnya, jangan lupa pakai alat pelindung sahabat suara. Intinya tetap waspada tapi jangan panik berlebihan. Aware boleh, stay safe.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kayak Dewa 19 bilang kamulah satu-satunya. Ini buat Mbak Angie, Angelina Jolie. Oh yeah, tau gak sih kalau artis sekelas Angelina Jolie ini one of a kind sih. Gak cuma jago acting, aduh banyak banget dia itu. Dia ini ternyata aktivitas kemanusiaan, aktivis kemanusiaan yang peduli banget sama alam. Bahkan pernah terjun langsung untuk konservasi di Kamboja, sahabat suara. Dulu ada kawasan hutan di sana yang benar-benar terancam banget gara-gara ya itulah biasa perburuan liar, terus juga eksploitasi sumber daya alam yang gila-gilaan. Aku pikir itu cuma ada di Indonesia, ternyata di luar negeri banyak ya. Aduh sedih deh. Nah, Angelina Jolie ini masuk untuk ngebantu ngelindungin area itu biar tidak semakin rusak, sahabat suara. Dan sekarang kawasannya itu udah difokusin jadi area pelestarian untuk habitat satwa liar dan ngejaga ekosistemnya biar tetap stabil. Keren banget ya, dari hutan yang mau hancur sekarang malah jadi rumah aman untuk hewan-hewan. Benar-benar, Mbak Angelina Jolie, coba buka DM aku sekarang. Bagi tips biar

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Andai saja ya, andai saja semua orang di muka bumi ini itu kayak Mbak Angelina Jolie. Karena langkah yang Angelina Jolie ini ambil itu adalah bukti nyata kalau dia ini memang seperhatian itu dengan isu lingkungan hidup, terutama di Asia Tenggara gitu ya. Dia gak kerja sendirian tentunya, tapi lewat proyek konservasi yang dikembangin bareng lembaga lokal di sana, dia itu bekerja samanya bareng itu gitu. Sebenarnya tujuan utamanya jelas banget loh, yaitu adalah untuk ngejaga agar ribuan hektar hutan itu tuh tetap jadi habitat yang aman untuk berbagai spesies satwa liar terutama ya. Tanpa ada yang jagain, spesies-spesies itu tuh bisa aja hilang karena habitatnya dirampas. Manusia itu egois banget ya. Fokusnya gak cuma soal pohon dan hewan doang, tapi soal gimana ngejaga keanekaragaman hayati kita biar gak semakin menipis, sahabat suara. Ini tuh investasi jangka panjang untuk masa depan bumi kita juga loh. Ingat ya, kita itu hidupnya di bumi. Jadi jangan dirusak.

Indonesia. Kita masih ngobrolin Mbak Angelina Jolie ya. Jadi memang upaya perlindungan ini itu juga sengaja dibikin untuk menekan laju deforestasi dan ya, aktivitas ilegal yang udah bertahun-tahun merusak alamnya Kamboja, sahabat suara. Kalau didiemin terus, aduh, keseimbangan alamnya di sana, Kak, bisa benar-benar hancur. Jadi selain untuk menyelamatkan satwa, program ini itu punya misi penting untuk ngebangun kesadaran masyarakat. Penting banget loh. Kita itu semua paham kalau pelestarian lingkungan itu tuh bukan tugas 1-2 orang aja, tapi itu adalah tugas kita bersama untuk melindungi dunia yang kita tempati ini gitu. Jadi dari aksi Angelina Jolie, kita bisa belajar ya kalau investasi untuk alam itu gak akan rugi kitanya. Yuk mulai sekarang lebih peduli lagi sama lingkungan sekitar kita, sekecil apapun aksinya pasti bakal ngefek kok buat bumi.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Kamu masih di nongkrong bareng sahabat suara. Kenapa sekarang makin banyak orang yang mulai olahraga ya? Olahraga lagi hype ya kayaknya asli. Kamu sadar gak sih akhir-akhir ini timeline kita itu penuh banget sama orang-orang yang lagi olahraga. Ada yang lari subuh, pilates after work, sampai ada yang tiba-tiba jadi atlet padel. Kayak semua orang lagi hobi gerak kak, dilihat-lihat ya. Awalnya ini kelihatan kayak tren aja sih sebenarnya, tapi kalau dilihat deep dive into it lagi, ini tuh bukan sekedar ikut-ikutan atau FOMO aja. Ada kesadaran baru yang akhirnya pelan-pelan muncul di kalangan anak muda. Kesadaran bahwa menjalani hidup itu tidak mudah. Tubuh harus sehat dulu untuk menjalani hidup yang tidak mudah ini, sahabat suara. Setuju sih ya. Bisa jadi mungkin juga gara-gara hidup semakin cepat. Iya gak sih? Sekarang coba deh jujur, apa yang kamu lakukan dalam sehari? Scrolling sosial media? Update dikit, nyicil kerjaan yang belum selesai-selesai. Belum lagi perasaan harus selalu on gitu ya. Siklus hidup kita emang semakin cepat, tapi tubuh dan pikiran kita itu tidak selalu bisa ngejar. Yang ada malah akhirnya gampang capek, susah fokus, dan pelan-pelan akhirnya kamu bakalan burn out, sahabat suara. Dan di saat yang sama, kita juga jadi semakin sering duduk lama, screen time-nya juga akhirnya tinggi, gerak minim. Nah, itu dia kombinasi yang jelas tidak ideal untuk kesehatan. Pantes mulai ada warning ya, yang bikin makin bikin was-was. Sekarang mulai banyak kasus anak muda kena penyakit. Ih, ngeri.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power King Push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Mau.
6: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good. Choco drink my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

Raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.

0: musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, tadi kan aku udah bilang pantas aja ya, sekarang udah mulai banyak warning yang bikin semakin was-was. Itu sebenarnya sekarang udah mulai banyak kasus anak muda yang kena penyakit yang dulunya itu adalah penyakit yang identik menyerang orang tua. Kayak diabetes, kolesterol, sampai hipertensi gitu ya. Dan ini bukan cuma cerita yang muncul di luar negeri, non jauh di sana saja. Banyak yang mulai ngalamin sendiri atau at least melihat orang terdekatnya lah yang usianya masih 20 atau 30-an tapi udah kena penyakit itu dan udah mulai ngedrop. Sebenarnya efek olahraga tuh bisa kemana-mana kan. Di tengah semua itu ya, olahraga itu jadi semacam satu hal yang sering diremehin. Padahal efeknya gak cuma buat ke badan aja, tapi juga ke pikiran kamu, sahabat suara. Ketika kamu lagi lari, misal ada momen dimana kamu bisa berhenti untuk memikirkan semua hal. Kamu cuma fokus ke nafas aja, ke langkah, ke diri sendiri. Kayak dokter Tirta, pantas pause momennya dokter Tirta itu adalah ketika lari. Dan dari situ memang pelan-pelan badan jadi jauh lebih ringan, pikiran juga jadi jauh ikut lebih lega, sederhana banget. Tapi dampaknya itu loh, nyata

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, games, piknik, dan DJ party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram

101,2 FM Suara Suara Warga Indonesia, sahabat suara. And then the question is, kalau gak ada waktu gimana ya? Nah, ini alasan klasiknya sebetulnya, gak ada waktu. Dan jujur, jujur itu valid kan? Aku ngerasain itu sama suara. Hidup kita emang lagi padet-padetnya ya akhir-akhir ini. Tapi yang aku belajar dari salah satu penyiar kita, aka Rio Dinata, sebenarnya kamu itu gak harus langsung jadi super aktif, Gin. Bilangnya pada saat itu seperti itu. Semua bisa dimulai dari yang paling gampang aja. Coba jalan kaki dulu, boleh sedikit tapi rutin. Dan itu sudah aku praktekin, sahabat suara. Jadi kalau misalkan aku harus keluar rumah gitu ya, yang masih sekitaran situ, ke Indomaret lah, atau ke warung-warung atau ke pasar, aku lebih memilih untuk jalan. Even aku beli soto pun yang agak jauh dari rumah aku akhirnya memutuskan untuk jalan. Bangga, bangga. Waduh, turun halte. Coba gini, turun halte lebih jauh, jalan ke warung atau muter-muter komplek kayak aku tadi. Kedengarannya sih memang gak ngaruh ya kayaknya, tapi itu menurut aku itu udah langkah bagus di tengah pola hidup yang berantakan. Aduh, sebenarnya biar kita tetap mampu bertahan, gimana ya? Maksudnya ngomongin soal hidup yang semakin lama semakin tidak pasti gitu. Jujur aja, banyak dari kita yang mulai ngerasa dunia itu sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Isu global, ekonomi, konflik pribadi kamu, semuanya kayak semakin deket aja gitu. Dan di titik itu banyak juga yang mulai akhirnya mikir soal ketahanan. Bukan cuma negara, tapi juga ketahanan diri sendiri. Tapi ya balik lagi, gimana mau kontribusi ke banyak hal kalau badan kita aja tuh lagi ngedrop. Susah ya kan? Nah, menariknya Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi RI, lagi banyak banget membuat banyak kegiatan gitu loh, sahabat suara. Jadi bisa banget buat kamu yang mau ikutan gitu kan, biar semakin aktif juga. Karena di dunia yang semakin cepat ini, kalau kita gak banyak kegiatan, bagaimana kita mau bertahan?

90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa udah jam 1 aja. Udah waktunya Gina Joya pamit undur diri ya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran aku dari tadi pagi jam 10 sampai sekarang ini. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Have a nice weekend, sahabat Suara. Pokoknya selalu sehat, badannya disehatin, makan yang banyak karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Sampai ketemu minggu depan, sahabat Suara. Gina Joya signing out. Bye. Keep happy, keep smiling, and keep positive.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Pollux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Berkibuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
1: Bisa keluar nama dia aja.
2: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
1: Ini sih.
2: Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
2: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
3: Benar.
2: Ayo cepat.
3: Ali,
2: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
3: Bukan.
2: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
4: Aduh. Ada plugnya nih. Jorok banget, jorok
2: sih. Lu lagi di jalan Chat. Itu ada kenapa berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara

ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal. Ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar. Dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 12:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live

101 FM

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: II di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran II secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dalam rangka memperingati Hari Buruh 1 Mei 2026, pengguna layanan transportasi Trans Semarang bisa menikmati promo spesial dengan tarif Rp1.000. Promo ini dimulai dari tanggal 6 hingga 31 Mei 2026 dan hanya berlaku khusus untuk buruh atau pekerja. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menyampaikan bahwa tindakan menggandakan atau fotokopi IKTP berpotensi melanggar aturan. Teguh mengingatkan lembaga dan instansi agar tidak memfotokopi karena untuk membaca KTP elektronik sudah ada alatnya, sehingga tidak lagi perlu difotokopi. Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, mantan komisaris dan ex-dirut PT Sritex Group, kini resmi divonis masing-masing 14 tahun dan 12 tahun penjara. Kedua terdakwa terbukti melakukan rekayasa laporan keuangan untuk mengajukan pinjaman ke 3 bank daerah, serta memanipulasi pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
7: Yeay.
8: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic, baby.
11: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
12: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
13: Wow.
14: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
12: Amazing.
14: Masa nggak mabar lagi?
12: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
14: Choco Drink,
4: my mood booster.
14: Menyala moodku.
15: Dari Wings Food.

0: Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Udah gak zaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games, Piknik, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit skena dan culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Indonesia.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Ya, di kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Udah ngejaman tahu beli produk-produk mahal cuma buat flexing. Masih banyak kok produk lokal yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dan gak kalah sama produk luar. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, booth edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Iswara Suara Warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Halo bulan Mei, halo juga libur panjang. Banyak banget long weekendnya di bulan Mei ini, sahabat suara. Kamu udah ngerencanain liburan kemana nih? Kalau aku kebetulan belum ada yang ngajak liburan. Bukannya gak ada yang ngajak sih, tapi emang aku lagi sibuk aja.

0: Sahabat Suara bakal aku temenin setiap hari Minggu di Jawara Jajaran Lagu Pilihan Iswara. Jadi jangan kemana-mana, nongkrong terus sama aku di Jawara selama 1 jam ke depan ya. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12 ada Reality Club Close to You.
1: Nomor 12.

0: gitu. Beda dari sebelumnya, video musik lagu ini punya durasi 8 sampai 9 menit. Udah kayak nonton film pendek ya. Video musik yang disutradarai sama Bernardus Raka ini gambarin soal seorang ayah yang memilih berdamai dengan diri sendiri dan orang-orang yang pernah melukai dengan titik-titik yang melambangkan jeda di dalam doanya nih. Jadi intinya lagu ini tuh mau ngasih tahu kalau kita harus bisa memaafkan orang yang gak pernah minta maaf ke kita gitu loh. Kalau ngomongnya sih gampang ya, tapi ngelakuinnya udah pasti aku yakin susah banget. Karya ini jadi video musik resmi keempat dari album MASPF setelah sebelumnya juga sukses dengan lagu dan musik video dari single Gala Bunga Matahari nih. Nextnya, Sal Priadi katanya udah siap buat lanjut ke babak baru dalam waktu dekat nih. Ah, senangnya. Sal ngerasa kalau banyak kisah-kisah baru yang mau dia share ke dalam sebuah lagu. Kita tunggu aja deh album ketiga dari Sal Priadi. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Yovie Widianto, Kim dan Neida, Kini.
1: Nomor 10.

0: Alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia. Nomor 9.
4: Right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart.

0: ceritain tentang penyesalan mendalam dan keinginan untuk mengubah masa lalu nih. Tapi yang aneh, Lomba Sihir ternyata bisa loh nyiptain lagu slow yang sengena ini. Soalnya Lomba Sihir itu terkenal sama lagunya yang upbeat dan ceria nih. Tiba-tiba mereka datang dengan lagu Andai Saja yang punya nuansa santai tapi tetap groovy gitu deh. Tapi kalau ngomongin soal berandai-andai ya, biasanya itu terjadi di malam sampai dini hari, ya kan? Mulai muncul tuh pikiran-pikiran overthinking soal yang kita lakuin. Ada penyesalan, ada sedihnya juga. Makanya lagu Andai Saja ini masuk album kedua dari Lomba Sihir yang berjudul Obrolan Jam 3 Pagi. Unik banget ya namanya. Katanya lagu-lagu di album ini lahir dari cerita tuturan hati para personel Lomba Sihir nih. Ada Natasha Udu, Baskara, Raihan Nur, Tristan, sama Enrico Octaviano. Angkat tangan dulu yang setuju kalau ngobrol sama temen makin malam dan makin pagi itu tambah dalam. Ya ampun, jam 11 biasanya masih bisa nih. Masuk jam 12 udah mulai tuh agak dalam ya soal kehidupan biasanya. Masuk jam 2 sampai jam 3 pagi biasanya ngobrol udah sambil meneteskan air mata, menangis. Jam 4 sampai jam 5 subuh pembahasan aliennya udah mulai keluar sahabat suara. Next, di posisi ketujuh nih ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bus, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
3: Tijus! Ah, seger.
4: Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Suara, suara warga Indonesia. Nomor

2 FMI suara warga Indonesia. Dan itu dia tadi Isyana, Mako dan Red Rose, tunggu aku yang jadi Big Five kita di minggu ini. Di

selalu menanti. Jadi mau sejauh apapun kamu mencari ilmu ataupun pekerjaan, pasti tetap ada doa-doa dari orang yang terkasih, sahabat suara. Walaupun lagu ini punya nuansa yang upbeat, tapi liriknya itu ngasih pesan yang dalam banget buat kamu. Terus lagu ini itu juga ngasih tahu kalau pulang itu bukan soal seberapa cepat seseorang sampai, tapi tentang sebuah janji buat kembali ke mereka yang menanti. Lebih dari sekedar single, lagu ini itu jadi bukti kalau ruang yang penuh kepercayaan dan rasa kekeluargaan bisa ngasilin karya yang tulus. Makanya, gak tahu kenapa lagu ini rasanya hangat aja gitu, sahabat suara ya. Menurutku lagu ini tuh cocok banget buat kamu yang lagi ngerantau nih. Walaupun aku belum pernah ngerantau ya, tapi aku tahu kok rasanya jauh dari rumah. Apa-apa semuanya dikerjain sendiri. Makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Kasian banget sih kamu. Canda ya. Tapi semangat terus ya buat kamu para anak rantau. Ingat, kalau lagi ada libur panjang, diusahain pulang deh. Ada orang-orang rumah yang udah kangen banget tuh sama kamu. Jangan terlalu nyaman di kota orang. Langsung aja kita dengerin di podium keempat nih.

0: FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Bernadia, Rabun Jauh. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cek Jawara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Reality Club Close to You. Di peringkat ke-11 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Di peringkat ke-10 ada Yofi Widianto, Kim dan Neida Kini. Di peringkat ke-9 ada Keljo, ya sudahlah. Di peringkat ke-8 ada Lomba Sihir, andai saja. Di peringkat ke-7 ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di peringkat ke-6 ada Salma Salsabil, Sesal. Di peringkat ke-5 ada Tadi, Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku. Di peringkat ke-4 ada Shakira Fir, Tatap Mata. Di peringkat ke-3 ada Samuel Cipta, Pencuri Malam. Di peringkat ke-2 ada Bernadia, Rabun Jauh. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota Chat Jawara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Ariel Noah dan Raisa, Sedang Dengar Suaramu lagi.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 97 sahabat suara. Makanya di lagu ini mereka cuma bisa ketemu via suara aja, gak bisa video call. Belum ada fitur video call zaman segitu, sleep call gak ada. Semangat buat semua pejuang LDR ya. At least kamu semua punya pacar, tidak seperti saya. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Denar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jo signing out dan ketemu lagi di jabara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Mau!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good. Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali.

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo, di Dishub Kota

pengaman seperti rambu tambahan dan lampu peringatan serta CCTV dan pengeras suara. Sejumlah rektor perguruan tinggi menolak wacana dari Menteri Pendidikan Tinggi dan Badan Gizi Nasional yang mendorong kampus untuk mengelola dapur MBG.

legendaris sederhana resmi melakukan ekspansi internasional dengan membuka cabang pertamanya di Australia. Papan bertuliskan opening soon terpajang di kawasan 209 Queen Street, kota Melbourne. Hingga kini, belum diketahui secara pasti kapan rumah makan sederhana cabang Australia ini akan mulai beroperasi. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
1: Bisa keluar nama dia aja ya.
2: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
1: Ini sih.
2: Udah ya. Cokok-cokok ya Cat ya.
3: Iya.
2: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
3: Benar.
2: Ayo cepat.
3: Ali,
1: apa?
3: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
1: Apa ya?
2: Hokben.
3: Bukan.
1: Sushi.
3: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
1: Kikugawa.
3: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
1: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
3: Aduh.
1: Itu bunyinya apa tadi?
4: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
1: sih. Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus! Ah, seger.
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makan.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Siapa nih yang suka banget belanja tapi mager buat keluar rumah? Tenang, kita bakal spill keseruan acara UMKM Grande 2026 di live TikTok Iswara Semarang. Kita bakal bikin kamu gak betah di rumah dan berangkat langsung ke acara UMKM Grande lewat live TikTok Iswara Semarang di @iswara.smg. Kita bakal tunjukin berbagai macam produk dari UMKM lokal, ada produk fashion, F&B, kopi, furniture yang kualitasnya gak kalah sama produk luar dan yang pasti on budget. Live TikTok UMKM Grande 2026 bakal diadain hari Kamis sampai Minggu tanggal 7 sampai 10 April 2026 jam 11:30 siang sampai 11:30 siang dan jam 4 sampai 5 sore. Pantengin terus live TikTok

0: tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Memainkan musik pilihanmu.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
7: Power Gang Push!
3: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
7: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
7: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
7: Wow!
8: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
8: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
8: Sip the mood, feels good. Choco drink, my mood booster, menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Buah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Suara warga Indonesia.

Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.

0: mending kamu datang langsung aja nih ke acara UMKM Grande 2026. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bakal bikin rangkaian kegiatan promosi UMKM lewat acara UMKM Grande 2026. Bakal ada puluhan tenan UMKM yang sudah terkurasi dan siap untuk tumbuh, tangguh, dan mendunia. Selain puluhan tenan dari UMKM, ada juga beberapa kegiatan menarik kayak business matching, kompetisi racik kopi, talk show, bus edukasi, dan kegiatan seru lainnya. Pokoknya ajakin semua teman dan keluarga kamu buat jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Acara UMKM Grande bakal diadain dari tanggal 7 sampai 11 Mei 2026 di Atrium Polux Mall Paragon, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bank_Indonesia_Jateng.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng, Classy Show Off, Games Picnic, dan DJ Party. Bakal ada juga kompetisi Classy Show Off dan outfit Skena dan Culture dengan hadiah jutaan rupiah. Cara ikutannya juga gampang banget. Pastiin kamu adalah pengendara Classy Series, bisa motor Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Habis itu isi G-form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat, Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng dan @iswara.smg.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Indonesia.
2: Suara.

Salvador FM.

0: sampah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
3: Wow.
4: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh, lihat. Udah nyetok banyak untuk terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya. Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring. Apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus! Seger.
3: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.